Kumake Xka FM. Kokomang kaum hatanga mukanda ke Mateu ses first terta. Mateu akon hem ke gamat la kau maning akwa. Mukanda ing kuitam pui. Kawahe gama o hikling kako kokomang ing e idua o yek kam akwa maya ning kwang kumata a. Katantang gama kling ulu a. Gawang hei a gawa a yunga a nana kwa kang he panga tu yungi kwa yunga ya panga gawa a yunga a kanga ya tau a hawe amaki o chingi maki kondesa a gawa mba a kango a ke kanda kam gawa a le chikwa nana kwa kang he panga tu yungi kwa le ya panga Ekwa yungai ki kandakam. Gawa wain e yang heng siam ki taisi kawam kwan hula. In uiga vundila. Gawa jubai gyan a taka ki dangi ki a kao. Eka yunga kangwa yunga ju ki kandakam. Kaya kang juke tambula a kao. Eke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu, amin.

platform ten yangwe njambi ayakangui mukuti wangang momo musisko tuturugan hei ta tali miyaka breke tali gae kangwa kangia ha platform ten ta chimbu yangman am igu ngang mukun am tuna i wete tia igu ngumi wan chambi wi ta kangwe musisako kulu musisi igu ngituna i radio Mugusha Hakungangwe Dongatangui. Okay, you say Aguanga Naha Aching of a Giaha Kanduring of a Quanto, Makwadago Ang Mungsha Jambi Kanguigam Javundila to Nanga Kakundunora, a Kanga Kunto, the Chimbang, a Tuanga, Ham Javundilla, Kuy is Christ and Aku. Jambi is Christ. Simbu yang a spiritu nava atao. Kayachkan juga chian ungam guchi tisa. Momo awan chambi wa twa nagakao. Tawan chambi ng hijik twa. Tawan chambi e ajik twa. Momo awis sing hida gunjuan lakao. Tajukwa tisa mugu gangayan ju lang atuan. Tajuk la ng juwe ng duya yagun ungang mugu tetia nga pa present gunju twasing. Yesu Kristu ayakao kangeng matisa. Amen. Tsimbuya mwange kamu mwasu kwe kalangwe atisa mkunge mwasu kwe kalangwe wisese yehe kwea mwasu matisa mkunga mwasu kwe tibendera tibendertak kwe ha luchaz Mati sangkung kita mau masuk ke kerangnya ke cimbu yang

0: Eka
1: yawa yane.
2: Amakomi kanga ngokubi nga angkai machike nga. Eska kumki magi nga. Sandam dagaga ngmatkandu dacha nga. Eska mkuka nga ikonja milita wangka wisi singe. Kwechua ikwisi kwi wangereka ipanim nga bingkwi. Iradio hunsha. Njoma kokubu nga njambia kwa nga bayi. Chimba kokubu nga manjwa kwa nga nga nga nga nga nga kwe. Chimba maka kwa kumisara maabu mbanga tabundila. Tanga nga nga kumisara mukanda kwa Mateo. Matias says tabere sikuruwa. Sikuruwa firin tuenda. Neti bere sikuru nga ya honda matanga. Tamangi yana kunda kwa ya nga maabu ndila. Jam jumba and juan joy a cocoon gang. Quick aga yunganju. Good kung a petigasi. No gaga no kamanju. Kumuwa tinua. Que kinji. Que outubru. Two days in the sage cocoon gang jabunatanga juan joy a. Jinkmanjuki pangila ata kandakumagi yunganju. Magaku kangabanju de kushin agalengasi. Escuchen Juan Joe, Akungang, Kuaku, Kuaganjo, Pitkan Madugus, Galangasi, Kuaku, Screen Jam, Jokesimi Mangana. Amen. Come on, Makumsata Tanga Mukanda. Matthias says, Vresikura Midi Quatru Yangoma, Gamizoku, Makwagin, Gamizoku, the Tuasim. Makumisa tatanga. Na umu wahi ahasa kupangela banja basukulu wabari. Mwamu akazinda mkwavo na kulema mkwavo. Chipwe akapandama kumkwavo kumo kuyengula mkwavo. Kamu ahasa kupangela basukulu wabari. Gompangela wufuko nanjambi. Misoko sing koko winga ng magon chimbom tekre twa feti kamanga kwe maati sa itanga kwe koko winga ng yamju ma ng koko winga e mkuk ng nabami kaga kwe kakamami kwa kasi ya panggang naba tungcha. Magon ngayon five ta. Kasi nga, yatong opo yang ba siya kwa yunga kwe tia akhiri yang kwe tia akhiri. Magamanda para awachit kwa nga e ka uwa indirin ba si cha. Mgoy sa akang bibila kwa mdeka kwa mga panggang nga ba tong ay cha. Momo mong achit kwa kasi apanggang nga tungcha, akang tunang ito apanggilang ni. Tung ajit kwa mga ngayon nga utagang. Kasi mga, mapanggang nga njambi, lakwe satana. Kaya mukhang tunang njambi, ta mukhang ukukundama, mukhang kin, kautaka kin, kukukundama, andri satana tak. Ta mako nga nga kukupin nga, ito tong siya, tungcha ipanggila. Kaya kung, chingko ngay, yake uwa, muhatong nui, o ngung toke wana, musenge wa ya kumakuba ngung. Tangawa kaya nakuke kumkuba ngung. Koke sintu na, dibita ke chi, tachike kwa chao tanga kwe mga, makuke wana musenge mchwa kumakuba ngung. Taka ye, ya ke uhe uke, uke wana chu musenge, ya tuwe mlechika ani khan. Tangawa kaya ndoa, ya ke chao take u, Doge ngam kukum. Ngwe tika akeke ngayi tika ngakunkwe simba. Kaya nga kum kum kum akamutanu ka faifi. Ka nga kum kum kum kum ka faifi. Kachi tuandu achi. Tati nga kum kum ka faifi. Taka nga kum kum kum. Kaya waka katini si tuandu achi. Tati nga kum kum kum katini. Sana kutachuke panga. Sana kutachuke panga tute. Uka saki mana kubang, saki kung kubang, taka kubang, ke kung tuna. Kasi kan bang taka uchi kambo. Hinda ki kong hame, hung pra chik twa, hung pra ngi mek tosin de mkubakawa kubang nga. Ta siu sike panga kai. Siu sike kong ham chik kambo. Taka saki mana, taka saki mana, siu sike kisu sike kuk abumbo. Chika de ngi me, sikin kue kasi nga ki kawa. Siu sike kunda ke panga, Sisi ke pangkat tuna, tak kasi ke pangkat tuna, tak kasi ke pangkat tuna. Hey, saya kahde kem nggak sih ke singa kuya kula, kem nggak sih ke singa kuya kula. Tak kah hey, sih ke singa kuya kula mak hey, ni ma, oke kaya, wumbu. Kan gua anda angga gua, buta wangi angga gua, mesti sih ke pangga. Tengah kan dek ala, tengkul mak ke kemana? Te kwa te amak tu shimi amak to tu shimi and ke ku ke ko samak jam ta coming ta san ku da ke panga kan ni maka ke te kan ni maka ku ke ko sa ku ke thaba khu ya ne ka maka khang ne ka ka ka ka kum cha u shi shi kan ni maka to ak te nga o ti ku ke thalu ti ku ke ne mu shi shi ta ka ma ke nga da chu ta ke wa chu nga da chu ta ke wa chu Tak kisah ngah cawa, tak kisah ngah cawa, ya cawa kekwa, kekab ubu butang kekwa na, tak okey tichu. Tak kisah guang kabangku butang ngejin desing kan guang kabangku ngai, kan ngai kan kabangku butang ngai cua kanda, sak okey ngah kanda. Tak ngah tak kisah ngai, ya kisah ngai guang, ya kisah ngai guang kisah tengah ngah mati. Dan tak kekuan tengah kui, ngau tak kekuan tengah kan nika ngau kua ngau kua agak lagi wajah. Dan ngau dah cintai kekuan itu wajah. Ya ke ngapa sih kamu tak kekabi u, tak kekabi tak tak kekam, tak tak wajah ngai ngu, tak tak ngu tak sih tua jo ngu, tak sih tua jo aku kua, sih tua, tak kekui aku kua kam kondo, tak kam kondo, kam kondo kekuan tengah kui ya. Kakane kang, makanda kang ngemu sese, mcaki thawa kuya, tangga ku acawa, apa nga ku kacawa mcaki thawa kuya, tangga wakai andoa, kepada kang ngua, ngua kang ya shoko, tak kang cinteng asoko, tengke kang kai sikak thawa, mcaki thawa kak kuya, minta mang ngemu shoko semang ngai kare cawa, tengka juga kang andoa, kake tunda pulu ble mangau. Ngau, ya kan lagi dah aku saya kula, dan sang ngau kan saya cakap ngau kui, saya mungkin ngau kui amat tiniri, tu kau kui yalfiri, twalfiri, yeniri, tu kau tuwe tu kau diriiri, tu kau diriiri, anda hamba alfiri. Jitwang ni, kengu tak kisah saya ngua kwe kui. Tak kisah ngua kwe kui, jitwang tak kewang gili. Dan gili, gili kak keng gili, dui tak kisah chungteng kak kwe yale maan duwa. Dan ngua tak kisah chungteng kak kwe, kak kwa kam kondo teh, kwe kwa kak kwe, dan gili keng amcho ka pulani. Kaki ojo ka pulani, tak kwa kwa kwa kwa jitwa kwe kwa likanjo. Likanjo, saat au tang ni mea akau tak asat khaka. Dekwa, lagi kuah kam kondo kam kondo. Asa aja kan aku dah akui, anu satu, impasung uasu uangum. Tengah macam mana tu? Tak kandu tak kuah, tua di sana, tengah ni kan si tuan tu akam, tengah kong ah, tengah anu kan dah sanggup dia uang, tengah kam kondo, tengah kam kondo ke kandu dia kau. Macam mana dia kuah koko ini? Primer uci. Apandin ngaba ti thanda pen ngaba ke shawa moma ke ngeten ke kwang umplu blema mchuba ke nga heke sing heka sing ya kum gong ti thonjin da kum gong ya kum gong ti thonjin da kum gong go ti thando ke sing ta ngaba ko mcham chang chuna kwang mu ti u plek indule obum mchau kum plek indule ta aji ji a hene ko mi ka gang mchak aji thwa ka gang mchau wang greka Tak macam jangan dibangkitkan, macam dibi. in the Masita Mja Bangala Tungja. Mangda Gemja U, the Gamjan Dumja Chung Kali, the Gamja Chung Kali, in Hajikok Tunga Upangalam Japanga, Gandua, Gangwa, Bangala Tungja. The Kokunga Maguadangawe Amadu Yam Juman Atua Yang Latremoa, Yang Latremoa de. Yes, Christo, I do, umbrang, amu. So, as a gagan, he was in the trunk of sin, the truck key. Gamma, sin the truck key. Dumb quay. Mutawa, dummy, wagon, grunge, and no, I didn't want the tonic and gun. Dumb arc, eh? Yes, it is a chicken gawa now, was Satana. Gwenlegui, Satana, he look at yes, Christo. Yes, Christo, what knock? Oh, Marson Gille, getting the knock toa. No, I can't do a chawa. That I'm not going to open the Christo to knock toa. Mjima, ahangula. Mkesa quang, mtopen on Pangela. Wanja bicha, Pangela tuncha. That as the cook when gang. Maguadanga opening about and divi. Divi hangula yesu. Mumuya Christo, I'm not toa. Gagang, Manghitanga, I seem to talk King Inga. That meant in the way, Tama Munashula. Yam Ju. Mamangata Sisha. Mgessing Loa Kang. Tama Kang. Yes, I get Panga Kaya. He took the Gag, Tama Kandwa. Mgessing, yes, I get sing to talk Kandwa. I get Quant in the way. Golemaka Kama. They got a Golemaka Kama. I'm not to see me. I'm not to think that Tama to close me. And they cook a panga from the Nagui commander. Cassing up Angela and Jambi, hitting up Angela Gawak and Tonganga, Tamake, Satanak, Akakuma. And that was at the Satan Kulmaki Kama. Satanak wanted a makushimi. Kaya cookie, one gelega, he couldn't even jack Kulpanga. At an Kulpangelami. That Aziti, yes, we drank Atunak Troa. Satan Sati Troa. Des kui tuang ngak tuak kau. Cik tuan diri yang cuma ahanggula. Apa yang ngak ahanggula? Cik tuan apa yang ngak aktual ngkaca. Dan ngkang ni. Tua wakak kak gawak tak Yesu, kak gawak tak Satan. Kan cik tuan lagi bangga. Tak sama kan tua, lagi alih. Kulma cik tuan ngak kama dici. Ya kua tinggal gue, mi. Anggai mi, cik bangga kai. Ngak Satan lagi ngak kua. Angai mi, mitik ya ke pangga, makulaka angui tengah gua aktui singami. Mtempa koko bengkang, hangula Yesus Kristu ngi Yesus Kristu yang ada. Yesus Kristu itu ngak tua, gua cik anggele, kecik cik ngak tua, cik kakang acawa, aji ngau Yesus Kristu itu ngak tua. Atwa kokongang tabanga dibinche Yesus Kristu ntwa kasina wangreka anduka chipanga dendule takan dendule kan takan chipanga ke panga yes ke chipanga da ko chiko ke panga yoke shawa ngakwang kagang a basleti ang apanga ba ahangula ama pangela thuncha ama pangela ngaba Yesus ke kanne kong apanga ba ahangula akapanga apangela Yesu, kasi panggila Satan. Karena kau tua pangga. Kalau cingle ke aku asa akula. Apa yang ngapa andi bi? Hunci. Panggila Yesu ngle. Of andi bi. Panggila Satan ngle. Hei ngagah, kau aku asa. Kamu aku asa gumci. Kau cing, kau tungca. Tungca tua pangga. Apa yang ngapa andi bi? Si panggila Yesu Kristu ngle. Yesu Kristu yang ngag tua a. Gojike kama ke, jingwa ke anga. Jingwa anwa, yake yanda, yake kiti, mkungu kanda kakawa. Take ngdenga yale maka kwa sami, yeka kwa sima mwate, jingwa ngu, mako leka ikama. Tabu nonike ngji tuanle, yae jihe, yake kwa sa, yake ngatwa ya. Akin ngak tua chawa, kain ngak tua chawa, akin ngak tua mwene. Momu, 今个看到也小个心，我个管今天也小个心，有个那 problem 嘛，他阿姐姐可可问讲，把讲我人个啊，帮个啦，耶稣基督呢，耶稣基督啊，我可能拿错啊，耶稣基督，我不能动过啥，他个讲唔买呢，唔买那都唔帮个帮个啦通家，他们个想变变那个关门，唔做帮个帮个啦通家。帮给他通的，你搞帮给他讲比，那个啥的呢？啊，帮个把韩国啦，啥的呢？我分讲比。但耶稣基督要读牙啊，这是个牙拖子拖枪，这拖枪，那个西安的，那个 Kitty， 呀，你就不管什么，他妈是耶稣基督给管啥？莫理解啊，法师，呀，唔就，把阿哥哥弄开。啊韩国啦，那么就嘛韩国啦，可不能改。阿妈韩国啦，耶稣基督耶，我拿错口。你阿妈韩国啦，撒旦我空口。撒旦啊，我搞么？我这个唔该啥，以前讲那个，给了个鸡，黑撒旦啊给搞，唔该啥，别别来给搞么？第一个撒旦啊，我搞么？木就嘛，耶稣啊，就嘛么？得他刚买东西，他啥子呢？可能我干么？我这个是这个给工地施工，真夸张。包括阿丹布拉，耶稣基督呢？一万阿托阿托，哼呐！啥子呢？可能我干啊？你说个行？包括哥哥们讲，丹布拉理想，我理想要说那阿卡，韩国啦，你叫别人阿帮个，做欧加生。这个啊，干过我心，可能这个我看嘛，侬拖家个唔家拖家，你但唔个唔拖够。跟我干过这个，这我看到，哎，我给帮个大家啊，但怎么看到啊？可不信哎，过了嘛个干嘛？人家嘛做生意，那个啥子啊？可能个当人，但讲人家个啊，嘛做个生意，国家哎，唔只过帮个个呀，这个过帮个啊，过完个了，你再过帮个，没几个看到啊，唔只嘛。马公巴上的，国公们是个啥理想？理想也是个段阿错，也段阿，大笨个把鸡，唔听阿妈呀，喊过来呀，站过来也寻你，唔站高，唔站高，唔站高人家，个个鸡个个鸡只只，唔站笨个站过来也是去寻你，国公们讲，阿妹，唔站问题啦，咱们准备安全啊。我可可能讲阿个看个关注，阿个用关注个下太阳阿就个更贵，阿个关注等下关注做本阿就帮个阿通家，某某通家个我挂上住，某某关注阿帮个阿我帮个阿啥等阿个做帮个，某某就公看个一等做公看家，他看就够，阿刚个讲就该啥等阿刚个讲就该耶稣，就当就搞些些，我分就当搞些个啥等，我分就当就搞些个啊，尽管看。那个肯定个，我帮个去干，唔得问你干嘛强？那个开地，也唔就冇过晒啊。但冇生个了嘛强，咁看到个只拖一个关机嘞，机嘞，咁我也是去学个阿拖，我话强，唔得。我只个过台湾，你咪个去讲，有个台湾的，我不如给我呐。我不要学个学个空，我不要养的，学个学个空呀。但阿只个不能讲，韩国来也是去读。耶稣就看我吧啊，你咋个讲？我不是去商用个啊，我咋耶稣就讲狗屎都阿阿狗，我狗屎就叫我们的狗屎咪忙个呐？阿门。
0: 对。Xka if emo honetin sieben owe tonu nyeke tamekeska sieben tamakotako fight from minute zinge karma hunung gongur kuma atate a train for nama kongo te darna kotako munka dima venu kum kadima north capusi oxa wangu kumukunda toki goruk aman e ukomana sonda abasi hakamata e karko kuma kosit each omago kaman e sika now take barmatua gure kum hamakui magure chuchua gure ava gurekata hindu te mukunda nakunda ja darna kotako mu venu kum tatinka ihe Yamka kwa Alexander by Hasu, Ukomana Swar Swarna, Fiertinska, Ekabaguara, Bobura, Achtinska, Tomakuima, Tim Oxam Kikarakam Hamawasana with the Kotim. Calphinia, Ukomana Haswesor, Sorna, Dertins, Kang, Ektor, the Kakan, Kanaka, Yen and Twintaka, Kumakumatim, Okam, Karakam, Hamawes and Wakatakotim. There are Ukomana Haswesor, Sorna, 12 is Kang, Ektor, the Kakan, Kanaka, Yen and Twintaka, Kumakumatim, Okam, Karakam, Hamawes and Wakatakotim. Kimberly, Ukomana Haswesor, Sorna, 15 Kang, Ektor, the Kobusan and Moka, Fear and Twintamka, Kumakumatim, Okam, Karakam, Hamawes and Wakatakotim. Kuruman Ukomana Haswe Swar na 13 skang ekabrikwa Pobusan and Moka 520 mka Karakam Hamawesana with the Kotim. Posmasberg Ukomana Haswe Swar na 13 skang ekabrikwa Pobusan and Moka 320 mka Kumakrimatim Oktam Ki Karakam Hamawesana with the Kotim. Season Ukomana Haswe Swar na 15 skang ekabrikwa Pobusan and Moka 620 mka Karakam Hamawesana with the Kotim. Springbok Ukomana Haswe Swar na 12 skang ekabrikwa Pobusan and Moka 320 mka Kumakrimatim Oktam Ki Karakam Hamawesana with the Kotim. Sutherland, Ukomana Haswe, Abanakan in Nihe, Kanyaman, Ekabatuka Haswar, Swarna, 16 ska, Kumakrimatim, Okam Ki, Paramatua with 10% income. Apintin, Ukomana Haswe, Swarna, 15 ska, Ekabatuka, Pobusan and Moka, 620 mka, Kumakrimatim, Okam Ki, Karakam Hamawesana with the Kotim, they were taking Kimberly, she works like it's I can Kwanamka, Kimberly, Ukomana, I'm Swar, Naka, Gunga, Karina, Kuman, Yakotaka, Gay cocking him autumn kihaji, Wahaya, Tam Kukara Kotako Quaras, Quarasin and im Kiha Abasia Kotako Hujia, who Karakotako Hank, as your moon, Kukat and Te, go at and Te, with them autumn Kia, who Hakon, Wikam Aha, Abasia Tikri, Amko Kuko, Toruik, Tiko, Chetzerikota, Tan Atan Editam, Ekarakotako Kuko, Kuko Mete, a Wokanama, Gutaman, Karakamete, Wogan, Ezika, Chuchuan, I'm autumn Ki, Aji Haji, Nuahaka Atan, Gote, Juaha, Kotan, I don't I, Kitra, Kutra, Kutahate, Musipan. Manuata Matia, Quataka cream, Aunki, Musoboku, Tri, Musoboku, Dim Torum Kata, Atate Abasa Quaha, Woku Joka Tamaha Ira, Nuata Hate, Kumakotawaha, Quahate, Anakaiziwata, Makaratina, Quatara, Quataka, Kumati, up in Dinjim, Am Otamoka, Tria Quataka, Amakotako, Quotako, Torona, Quataka, Chetere, Quinkara, Akas Woku Natin Hona, Tomku Aji Oka, Tauhoveta Mahano, Tomku di Domju Kwanajikana, I think, Ejimanu, the Abasikotiko Quarasin, Kotiko Kainza, Kumikatik, Esu Ikehe, Aji Ate Kumati, Rekata, Teu Platvin, then see Old and One Paragotako Kumatina, Siku Gotako, Ejigateko, Kamagun, Te Aji Akuma and Gotawa Hank, Amasi Pani Mata, Bora Kitamakate, Kumakotako, Musokum, Sokum, Aundi, Aikotawa Hasu, Heri Weti, Hekumak, Aikoko Nam, Kokotako, Jamana, Kariko Zaro, Kotakwa, Ek Anisioka, Kunka. Kwana dikutuku hambe tuye kwana te ebedia te tanakwa te tatini
3: FK.

0: Malu yang ke ah minit lagi XKF M dah mula lagi kami yang kita dengan ni mungkin anggur lagi awi dah bunga ni hekuk mungkin kita masih lagi ini kamu ati bola kamu tu kami ku ini jadi kau ini hekuk kamu kena sih kamu tu mungkin mungkin anggur lagi awi amizli tu mahongo lagi tresel ketimbo mungkin mungkin anggur lagi awi tak kamu kau ini kita kamu ini mana serangi kuas manusia sekolah kahwin di kolong buti mana mela kahi awa manera jeki lugalo geka ngatu ge gwalo ke tu ndax siven tu ndax ki ka khotsang ya ok ete ge ka wachika ngi sangi wana chin ngau ki ka tusi ka ngi kul ma khas ko ko awa nam ta ka machu an tena sam ka ha wa technology bani khona ki chi je khalin de si ge ke o ke ka ha wa fefin tu ndax deisen ki ka khothali kang hi angnu ki ka ga ki kasung kaka tua kelindi gika watali kang hitriku kawang ngaka e taka wati kaya si gia sung muku o nusus mani gia akula tali ka namun gi fasi gana kuna masam set afrika a iha per inak di nasi ki kang hia oa i diplomatika ki ka kau guk e gawit akalang e ki kang ngau kang hia gi ye ge ahu zalaka muku sa ngoli muka mki ga demokrasi tia ka yisi ge kwa okwa ka muku okwi u chige he yin an ama ki ka yika zalaka wa hiki kuliti maka mata kwa taka he wala wa oha tuwi iruma sammi na kwe damwi
1: sammi yena kuta tin hamini tenki xka fmkc karakwa takwano te jao si bori jete komisha bori jan je kam kiye te ti tresel ka te motak na jere te mohongo ta ke ke tin te makia in karat on karaha te ya guta ko te ke ke bori si un e si ush o te komo gu jiki te komo gu in menestre a wu on rabesh takon opleding di a buti mana mela ya guta ko kwa kwa na si hana a ki jau ka gu tuer sentin 720 ha su kasan kuri si ki ya a karatin dono te ko mongo han te shika technology an khanna akanya mo gati jaw ka ti am 520 tak de sen ku di na yete te hi ngum dam he a khanya mo ko queen ka sha te tin an te si u ak technology gan dono te si ko mongo ha south africa si u fre siki fre enox de na si jaw par yana na nasi kuna jawa jaroma to kwe an gaiye de demokrasi si jaw kai ko to ha ka en ta kuna kam twi iri kwe dambori ye te akam te komogem

Gungun wisi zige gya kanko, mnyadi wisi gya kanko, uwa gya tala nze e. Uwa gya tala nze e. Wala, gungun kanka gya. Daka ka oya, zam. Ka tuwa wa jit kwa nunga, zam da uwa, zam. Ya ka cha hangula. Yahweh, jadi kamera. Tapi ia kering kamera. Mungkin makau apa tu? Mungkin makau sila. Tapi ia aman. Akau wana. Tapi kalian tidak duhang. Jamkong, cawkong, mungkin am janji wak aman. Untuk engkau jambi hati. Caca kong a, cacing a, amani kuwa tak akong, di mata nilai tak akala. Ya tua diri kau kala bangka ya cam, ya kong ada kaya ya teit, ya haji, ke kaku, ya cafer amr, Lord wishes a giak aku, ya cacingji. Ta a wasna ada aku cha, ya cam yang dah, cam anda mau niya kuwa. Zaman dua orang wajib mika, kula kue agam mika, wajib kaya amat tu kawan kolej Amerika nuli, nasi tahu kau nak cuci senti kau nang. Zaman kawan ramai, tapi tu bisa dia kau nuagan. Amat tu dah wajib dengan dia sih dengan dia, ada nak tua dia sih dengan aku, bangkai jam. Ama dungu shing matungu wenkawa Zama nga zamta azi Kulagwe akawa Taka ya zam Ya mu Hapanga ya chipangi Ama wadawa ama mchu Zama ya namchawa ngawe Zama namchawa gharitu kza chwa Ta simbu kong dam cha gana tu thwangu. Tua divi ka seng akoga. Tua divi ka tham senga. Tua divi ka khanidi, khanidi ke kaga kako. Mucha khanidi ka hankang tzamang. Kya wa chi mang, chi wagi. Chi wisi ke kam cha singa kako. Ni wagi ya kako. Tzame na khanidi am cha khanidi am cha wa ta khanidi ala. Moma chi to kui. Ni ye na yu. Wa ching chi to chi chi gang aga ni. Mi te ngila khani tu tzama la. Mi wa gani tu tkwa. Ta wa gani tu tkwa. Ta simbu ko mi te kya. Ta tzam ko. Ta kang uya varski a. Ta kang uya varski mi. Ta kang cha hu kui. Hung tu hi. Hung nulu hung tla. Mungkin jaga ta, mungkin ta, jauh mungkin jalan, zaman aja jang. Zaman, semua saya kaya kaya jago ni dan eh, kaya na, kaya, kawajikang. Kang pun jaga, mungkin mula awak senang, mungkin jaga cik cik sah cik kau. Jawa ya tunggin. Kita tua kalau nggak jam. Kita sejengnya ya kokoma. Tunggu yang lain. Tak ada tunggu utang ke setiga. Oh, ini lagi. Ya, wafstik dari. Kau tua yele tangga, ayo tangga yele wisis. Tamam, saya kuih tangga yele wisis, tamam, saya tangga. Tuan dan ngai, tengok tuan tu tunggu cakap tuan dan ngai yang, amone watch u, hudiwin tangga cakap e, nuke kulun cakap e, am cakap e, koko macam si cakap ni kan, kafe derjing ni gula tam cakap cakap e.

Unelitinisiwe nqukinire bumtege sengengxaka mtawula ka sezi yeke ngake qhamanqa nabtege ngake qhamanqa kathi ngemtsha programi mtege afidika ngwa akitawa buchile lokuni ngana kwa mtege khalo fukani mtege tenkota aqinga tahweni ke ngita ngile mtege wala qhamanqa mtege asika maqhe takho mtatu tsheke wona kangi yawa kalkuleke ka ngumtsha na kita ngunga kwe Kita sahulah tipu dengan jangan agita outcome, tapi kita sengke cah fikirkan cah program datang atau, tapi kita sengke kerja dengan jaga aku sengke kumangka kaki kau wa perikalakan ni, kau kumangka aku hasil tengah kau call kerka, agak sih ngatin atu sakit mana rukala kau kerka, wa atu sakit tempat cumin dulu kala, kengalah katanya kita akali. Oka aku kira aku makin underten siapa mungkin ni ya, kamu ingat sih kan, atina kita as Afrika lagi ya kalian tua, iki ya kalian cuma ya seng ya mana ngabia tua, aku ingat ini kia wah, tapi masih kia sih kamu ulas nanti oki duduk lama ngan, ini akhirnya mungkin kali ni alas, dalam cakap aku kira kalau kita ulakak kia kamu jangan kau dah adu dah na. Ambri da kita kota kengoga kusikan gea wa kriket ibuni wa kim tetang gea ngaya kwa tetang ikwa nertin siapa ngke niha.

18 minute kangxaka ngikithe mfuthi kunqo sizikhi konke radio xkfm thimthe ke simthe tuta fitika ngawa mta program te kita asiga makhe atuke kumthe ke qhawe ngawa mta program yingi yawa khalofu ke wala sinki tjon nimthe ke sinki mta program imcha ke qhawe ngawa ngikangi ke tjon ngite khle khmo ke kangi yawa pregala gni ngikhishim tja ke ngawa pregala sinkangi ke Wanikatinia kita kalim cha program kikwe cha program gihya a okama cha program kawinikin kita ngulem cha ki wala kung yim cha ki hiya siga mak atu ki kum cha ki a kawe tum cha ki asim ki to program gihya wa wuchili lo kani chichi kahi amuso gihya ka ama kong pum cha ki asim ki kata amuso gihya chiki ka ka gika ama kala kuam titia mungkuli kola mo kristal ka kundi ka ama loke kong agi kong a jangan tak oi wati ke ka ki ka ama kong tam cha ki asin ke buso ki sin ke ka he ka ama si ka ki ka chile la kua wa koi ka ki he a utram tam cha ki asin ke ka wati ke palik no wata wa ki halong isa ngay kwa ki kam kam ngay Tiga ya musuh kan kita apa kuat ni, ya musuh maka apa ini apa semua kita dia kuat wakui. Jatuh kan kita kedua jauh program. Tapi kalau jatuh lagi orang kan sih kalau kuat kan dia wah kalau kita kita belum jatuh lagi kita belum banyak kui. Tapi kita sahaja lagi kalau macam jauh orang kita outcome ni mungkin akan macam mana kita sekarang kau sih gonggi gini. Jatuh lagi kita belum banyak kui rasa. Gilaka wa tu saki tuma cipu tu lokala, kula kata ni kita sa prekalam, o preki kehege, tadi ka tuma agi tadiya sa kake kumang, o kumca ke cukam kumca program, atau ke kau lagi atau kumca ke kumca program, kita sedi ke komisi, kumca ke seula sedi cumca kumca terkawa, cipu tadi ko, cipu tadi kulit. Kita kodak-kodak ya wa prekala kedai

53 minute kita kote kuno si wa ke ko gera de XFM tim ta ke si ke puti ta ke si wa ta ke ta ka ba yem ta ge kwa ka ka ta pro khara be ke ya ka be ko wa I ka fi ka ga pro khara bu ye ge he ta be ko e ga ki la ta ta ke a khri pri ko ta ke ta si ga ba ta ta ke si ke ta pro khara bu yem ta ge ya ko la ka wa ta ta ke ta ko te ka ya wa fe la ke ke di Tinggi desa aku yang kaya awak tak boleh kata kerisim tinggi dan kota kisah isi bintang gede ke kang kaya kos yang tak kaya ke kaya kaki ya kali aku kata dah tinggal kaki kali baca rukaram ke kang sini kaya kau masih balik ke kita awak tu ke faham tu ya apa lagi lagi asal tak kota nak kau ini boleh lebih oh kau ya kata mah kau tisu kau ini kakukulat o pada kau tidak kau dah ngam cima kita kau jalan cima kita kau kau susah kia sengkuai tunggu kau ngau kau tenahlah tapi kau pun dewi ku kia o tambahi dewi si kau mana kau kau tangan tetawa kia tosia kadulagadule tak kau kau yang ikan gakku tu dok enggak kita biaya itu Akita kalau kau ingoya, walim cikgu apa kaya sa, kaya wa, hislega kacau deh dia wa kaya kaya wa cikgu, dah kaya full kua, cikgu kaya sen kua, walim kagala kita tidak kali emosi dia lagi, tapi kau kaya tu tu kau ingoya dah kaya, cium lo kau ingoya dah kaya tu mian ingu, kau tu siapa tu le, akita kau ingoya. Kuat kita kaya juga kuat, kuat itu kaya ni, banyak mana sangat ni, wah, filah dewi kaya tu, wah, kuat kita ni kaya kali, ibu datang kita kerjakan jam program kita masih dikaya, kau masih, tiap jam kaya sekolah kan kamu kau kaya, nonggeng ni, ibu kaya tu nong jam program kaya waktu kaya filah kita kaya, hasil ni. Tetapi kita fikirkan dua program tu yang kita akan kira kira tahun jadi akhirnya baru kita tahu kita siapa makai. Tahun ni kita program kita itu lepas jadi ulang tahun ini jadi kita siapa makai fikirkan siapa ada cinta ke aha wah kita program ini ke ya wah dia kira kira jadi kaki asing lagi kau dah wakil ya filak itu oh ya asal itu waktu kita program ini utama tu seolah segi jawab jangan kau dah tinggal dua. Jadi tak itu, tak kita sahul itu boleh membaca kita cuci kawan. Lepas itu, hujan tidak siapa nak ke dia.

emaweni wafitimti ke kola ngonga ka timti ke sinkom tola ke 5 in 5 termonite gita ngonti tunga aha tamta olem te ke kawa ngonga kita tum timti ke sim tete ngonti tunga tisum yangke o kone ki ngay yangke apulis mapundo wa yamti ke ki tunga timti ke sinki yamta program yamta ke ngonga wala sin gita klik muka di bikin mana tu kan kia waktu semua punya kunan tu kan tu kau asa aku na kau kan kia ya wa kalau kila kau kan muda tu nak kau nunggu aku kau asa boleh tik mana muda akita aku kama semuda kau asa tik muda kia wana kau ini fikirkan ngawa mana punya kunan boleh kasih si ati ti day kau la kia kami ya ni aku muda kia kau ya tu kau lagi kasih muda ni kia tu aku kita jauh sih muka fikirkan kau ati tip de ki ko ngia khabe tiki si ma kla program ki kun si ni ki komasi kemi qalini ni alas de mu ko in ki titu sila

Xka if mkawa ola ngawe mtano kuchu au ngawa ola ngawa ngu kwe sa wuzi se ka ke radu ako si de kawa nyehe kawa nyehe manite ta ola ngawa kwa ngawa dake kan wuzi se ako si de ke lungi sa kawa chin ngawu tu lage pang ngawa kwe sa ngana kwa kawa dewe gya chukuna o mtane na si de ke sumanu nui e tenu kunhung chitawa pangwa batene na sindagi kawai skola kwa ni pangwa ma sindagi kane wuluzi se pangwa batene na tuisa kwa singe dibike nungu se kani kuna kwa ngaide lungu se kanu se kawai chike pangwa kwa sing mana kwa ma sindagi kwarta la dangua tane kwa kwa chita bae pangwa ma sindagi kawa wole ya skola chikuwa ma kakaisi pangwa batutu o mana kwa ma sindagi a pala pala nga tuchi a pala pala nga a examine kawai chinga utuloge kawai chike tane na kwasa Kali ngwe mtende na sidake atam tam u a kwa uwa skola ki teiti ma sidake kan usi kawa chi ngau tula ka kusin kawa chi ke tende na kwa sa kawa chi ngau tula pangam kwa sidake lungu sa kan usi kawa ngutam kwa siu a kusin da ke kana daba ki chukuna ngaitake kawa kau kang hatu fada pangaba ngaitake kawa wala e dewe kumisalam kusin suwa kwan dewe ke wala ngajicha pangaba kwa lungu sa thama kwe nchi nga pangaba kawa wala e Maside kau kan ngua tufa ta pang ngaba kau jing ngau tulu ikan usia kusing tege lung sega ku ngutamu kusia amin ho singa lung sa amin ho ku ngua tibi amin ho singa alung sa juang ngua ua jige mtan chong ngaba wala ngu isa ku isi sige ngu kong kagi kawai tua kai si pang ngaba kue kai kua radu ke numuru a honi ten sewa pen neha FM ke maunga maso tendu ta ngaba ulang.

exco f m kawa wolengwe mtane kuchu aungwa program ko sawuje che ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangwa koi khai twa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm an mtutu koi aungwa wolengwa ngwe sawuje che ma se de kwang khang ngu su pa ke akhminite ngwe ka ngolengwe ngochi taba ko sawuje che ka ke radu ke kabya tu akai se pango se de wolen nuten khoji taba ko de ka wa kerka maso e ke prekera hanku e sago ji se ka ke wolen ngo kon nga ke kabya tu akai se pango ko e khai kwa ra du ke numuru ya honi ten seva pen ne kha fm anum tu tu kwe au ngo wolen nga hanku e sago ji se ka ke program ngo kon nga aku e ale kwa wolen ji cham tu tu au ngo hanku e sago ji se ka ke ra du ko se de kwang khan ngo se pa ke se o minute mungkin orang orang lain juga cipta bah, atau ke orang kau dek kau wah, dengan ke para para nak kau koma, ke mungkin masuk, tentu itu orang orang.

Exco if kowa wolengo mtana kuchu aungo programa kusa uzi se ka ke radu ke kabe tu ka kai se pango kwe kai pwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngarum tutu kwe aungo wolengo hengu e sa uzi se ka ke wolengo konga ke kabe tu kai se pango kwe kai pwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngarum tutu kwe aungo wolengo ngwe sa kobisiga konta ke radu kwe sire kawe tuwa khai si pangam ten ku chu awngo wala ngi changu sa jima kaya ke program ngo konga ke mongma so tendu ta ngo olang

Exco if kowa olengo mtani kuchu aungo programa kuse wuzise ka ke radu ke kabaya tu kakai si pango kwe kai kwa radu ke numuru a wani ten seva pen neha FM manu mtutu kwe aungo olengo nungu sa wuzise ka ke radu ke kabaya tu kakai si pango kwe kai kwa radu ke numuru a wani ten seva pen neha FM masita ke kowa olengo mtani